Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Teman Pro 2, jadi di Piala Dunia kali ini dan seperti biasanya itu banyak kejutan teman Pro 2 ya. Dan kali ini kita mau kasih update lagi, update seru dari babak 16 besar Piala Dunia 2026. Yang mana teman Pro 2, Brazil akan menghadapi Norwegia pada Senin dini hari pukul 3. Dan meski Brazil datang dengan status favorit, pelatih Norwegia, Stale Solbakken, menegaskan timnya sama sekali tidak gentar menghadapi nama besar Selecao. Dan fokus mereka cuma satu, bermain maksimal dan bikin Brazil kerepotan. Dan Norwegia juga punya modal percaya tinggi dalam hal ini, ada Erling Haaland yang lagi on fire dengan koleksi 5 gol di turnamen ini. Bahkan dari 4 pertemuan sebelumnya, Norwegia belum pernah kalah dari Brazil. Jadi memang rekor yang menarik ya. Dan kira-kira teman Pro 2, Brazil bakal melaju mulus atau justru Norwegia bikin kejutan besar? Kita tunggu jawabannya di lapangan. Dan tetap di sini di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

Cuman Pro 2, kalau disuruh nebak ya, menurut kamu provinsi dengan kualitas hidup terbaik di Indonesia itu ada di mana, teman Pro 2? Jawabannya mungkin sesuai dugaan, tapi daftar lengkapnya cukup menarik nih, teman Pro 2. Jadi selamat pagi teman Pro 2. Jadi kita update informasi dari BPS yang baru saja merilis data indeks pembangunan manusia 2025 yang menjadi salah satu ukuran kualitas hidup masyarakat, dan hasilnya DKI Jakarta menempati posisi pertama, disusul DIY Yogyakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur dan Bali, sementara Sumatera Barat, Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Riau melengkapi posisi 10 besar. Dan penilaian ini didasarkan pada 3 aspek utama, yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup yang layak, teman Pro 2. Dan kabar baiknya, nilai indeks pembangunan manusia di Indonesia juga terus meningkat dan menandakan kualitas hidup masyarakat secara umum ikut mengalami kemajuan. Jadi kualitas hidup bukan cuma soal tempat tinggal ya, tapi juga soal akses terhadap pendidikan, kesehatan dan kesempatan untuk berkembang. Tetap di sini di Sepada Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: hey.
1: Ayo, gua.
2: Istilah kata ya.
0: Istilah kata khusus warga, bro.
3: Pilih. Jean-Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Kawasi di Pro 2, teman Pro 2 dan teman Pro 2 timnas Maroko tampil super efektif saat mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0 di babak 16 besar. Jadi meski sempat ditekan sepanjang babak pertama, sehingga Atlas bangkit setelah turun minum dan Azedine Onahi jadi bintang lapangan lewat 2 golnya sebelum Sofiane Rahimi memastikan kemenangan di penghujung laga. Yang bikin salut teman Pro 2, Maroko hanya mencatat 4 tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan, tapi 3 diantaranya sukses berbuah gol. Dan bukti kalau di sepak bola bukan soal seberapa banyak peluang yang diciptakan saja, tapi seberapa efektif memanfaatkannya ya. Dan berkat kemenangan ini, Maroko melaju ke perempat final dan akan menghadapi

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, coba ya.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Dan Pro 2 setelah Australia tersingkir lewat adu penalti dan Jepang lebih dulu angkat koper, dipastikan tidak ada lagi wakil Asia yang bertahan di Piala Dunia 2026. Dan mantan pelatih timnas Vietnam, Philip Treuser, menilai tim-tim Asia sebenarnya sudah disiplin, rapi, dan kuat secara taktik, teman Pro 2. Tapi menurutnya, di level Piala Dunia, sebuah tim juga butuh pemain yang bisa menciptakan momen spesial untuk mengubah jalannya pertandingan. Dan selain itu, Treuser juga menyoroti kedalaman skuad dibandingkan tim-tim Afrika yang banyak diperkuat pemain berpengalaman dari liga-liga top Eropa. Negara-negara Asia dinilai masih kalah dari segi kualitas pelapis, dan sepak bola memang bukan cuma soal strategi ya, tapi juga soal siapa yang mampu jadi pembeda di saat-saat krusial. Dan kalau menurut kamu sendiri, bagaimana teman Pro 2? Mengapa tim Asia masih sulit untuk menembus babak 32 besar atau seperti biasanya tuh babak gugur 16 besar ya di Piala Dunia? Di Piala Dunia, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita masih bakal update info lainnya untuk kamu pagi ini. Jadi tetap di sini di Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.

Teman Produ, berdasarkan laporan Internation 2025, Indonesia masuk dalam daftar 10 negara favorit bagi ekspatriat dunia, bahkan berada di peringkat ke-8, teman Produ. Jadi alasannya itu beragam, mulai dari biaya hidup yang relatif terjangkau. Kalau dilihat dari POV ekspatriat ya teman berdua ya, lalu juga pilihan tempat tinggal yang mudah didapat, sampai kekayaan kuliner yang bikin susah move on katanya. Ditambah lagi, keramahan masyarakat Indonesia jadi nilai plus yang sering bikin para ekspatriat merasa seperti di rumah sendiri. Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah yang perlu dibenahi nih, terutama soal kualitas hidup, seperti transportasi publik, fasilitas kesehatan, hingga isu lingkungan. Jadi memang masih banyak sebenarnya pekerjaan rumahnya, dan ini juga menjadikan bukan cuma indah untuk dikunjungi ya. Jadi Indonesia memang punya daya tarik untuk ditinggali, dan semoga kedepannya juga makin nyaman bukan hanya untuk ekspatriat tapi juga untuk masyarakat Indonesia.

Teman Produk, kalau dengar kata kebun binatang yang kepikiran cuma tempat rekreasi, sekarang perannya jauh lebih besar dari itu, teman Produk. Jadi teman Produk, ada kabar dari dunia konservasi. Taman Safari Indonesia menyatakan siap ikut proses lelang pengelolaan kebun binatang Bandung, dan langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk menghadirkan pengelolaan yang lebih profesional dengan fokus utama pada kesejahteraan satwa, edukasi, dan upaya konservasi yang berkelanjutan. Dan Taman Safari juga menilai kebun binatang Bandung punya potensi besar untuk berkembang menjadi lembaga konservasi berstandar internasional tanpa menghilangkan nilai sejarah dan kedekatannya dengan masyarakat. Harapannya, proses pengelolaan ke depannya bisa berjalan transparan dan membawa dampak positif, bukan hanya untuk pengunjung, tapi yang paling penting untuk kehidupan satwa yang dirawat di sana, teman Produa. Karena menjaga satwa berarti ikut menjaga keseimbangan alam ya. Dan teman Produa, kamu masih di Produa RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Progo
4: FM. Progo FM. Santai siang di Progo FM.
3: Teman terbaik.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM, teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, happy weekend ya. Selamat berlibur di hari Minggu ini. Semangat, karena besok sudah kembali ke hari Senin lagi. Kayak cepet banget gak sih? Ya tapi gak apa-apa lah ya. Tapi untuk kamu yang masih bekerja nih, teman Pro 2 di hari Minggu ini, tetap semangat ya, tentunya jangan lupa isi tubuh kamu sama nutrisi, makan yang bergizi ya, jangan lupa untuk minum air putih juga yang banyak ya teman Pro 2. Dan untuk kamu juga yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan, pelan-pelan aja, yang penting selamat sampai tujuan ya teman Pro 2.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, pernah kepikiran gak handuk yang kelihatannya bersih ternyata bisa jadi tempat ngumpulnya keringat, sel kulit mati, sampai kuman kalau dipakai terus tanpa dicuci? Nah, biar tetap higienis, biasakan jemur handuk itu setelah dipakai dan cuci maksimal setelah sekitar 3 kali penggunaan. Kalau udah bau, kusam, atau gak nyerap air lagi, tandanya harus diganti ya. Ingat ya teman Pro 2, badan udah bersih habis mandi, jangan malah dikeringin pakai handuk yang kotor ya. Jadi jangan sembarangan, takutnya nanti kumannya lengket di badan kamu ya.

0: to side.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tomo Pro 2 pernah bingung gak? Kok air mineral itu ada tanggal kadaluarsanya? Tenang ya, yang kadaluarsa itu bukan airnya Tomo Pro 2, tapi kemampuan kemasan menjaga kualitas air ya. Dan kalau botol plastik yang terlalu lama kena panas atau sinar matahari, itu kualitasnya bisa menurun dan mempengaruhi rasa maupun mutu air. Jadi selalu cek tanggal kadaluarsanya, simpan di tempat yang sejuk dan hindari minum dari botol yang penyok, bocor, atau mengembung. Nah biar tetap aman dan segar ya Tomo Pro 2. Jadi jangan asal minum, tapi dicek-cek dulu ya Tomo Pro 2.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2 lagi ramai nih istilah load budgeting di kalangan Gen Z. Nah, intinya berani bilang jujur kalau lagi hemat demi tujuan keuangan ya. Jadi daripada maksa ikut nongkrong terus, dompet nangis, mending bilang, aku lagi nabung nih untuk liburan atau untuk dana darurat gitu. Ingat ya, hemat itu bukan berarti pelit, teman Pro 2, justru kamu lagi memilih prioritas supaya kondisi finansial tetap sehat. Gak usah gengsi, karena masa depan juga butuh modal ya. Ingat sekarang tuh serba mahal, teman Pro 2.

0: Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Memperdua, kebahagiaan itu tidak harus didapatkan dengan barang mewah, liburan keluar kota, atau pasangan yang romantis ya. Kamu bisa mendapatkan rasa bahagia itu dengan berbagai cara sederhana sehingga kesejahteraan mental ikut tetap terjaga. Misalnya dengan lebih banyak tertawa, self-care, atau menjalin hubungan yang sehat dengan orang terdekat. Kondisi mental yang lebih baik itu juga membuat kamu lebih terhubung dengan orang lain, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kepercayaan diri. Perbaikan sederhana untuk menciptakan kebahagiaan itu bisa dilakukan secara bertahap. Misalnya dengan mengubah kebiasaan harian yang lebih bermakna dan bermanfaat untuk menciptakan perasaan positif. Beberapa rutinitas harian yang bisa dilakukan misalnya relaksasi, bersyukur, menghargai interaksi sosial, menjaga kesehatan fisik, batasi asupan sosial media, jurnal perasaan, dan yang terakhir.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Produ FM.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Teman,

Mama Pro 2, siapa nih di sini yang suka banget ngasih kado atau hadiah tertentu sama pasangannya? Ternyata itu dapat menjadi tanda bahwa kamu sayang dan peduli sama pasangan kamu. Dari sekian banyak pilihan kado, ada satu barang yang dapat dijadikan kado paling ideal untuk segala macam kesempatan, yaitu parfum. Nah, parfum ini termasuk salah satu barang paling universal di dunia karena bisa digunakan untuk semua orang terlepas dari jenis kelamin, usia, atau karakternya. Nah, parfum selalu menjadi kado yang cukup populer dari masa ke masa. Jadi nggak heran kalau misalnya saat ini itu sudah banyak jenis dan pilihan parfum yang semakin variatif, kreatif, dan beragam. Membeli kado berupa parfum pada orang yang kamu cintai itu juga merupakan cara terbaik untuk menunjukkan betapa kamu sayang dengannya, teman Pro 2. Nah, ada sejumlah alasan kenapa parfum ini menjadi hadiah yang luar biasa untuk orang yang kamu cintai. Yang pertama, itu parfum adalah hadiah yang personal. Parfum merupakan hadiah yang sangat personal karena kamu harus menyesuaikan kepribadian pasangan dengan aroma yang dia sukai. Wewangian ini itu juga dianggap sebagai pengganti kata-kata yang bagus untuk mencerminkan kepribadian seseorang. Melalui aromanya, penggunaan parfum itu dapat meningkatkan tingkat kepercayaan diri, meningkatkan mood, dan membuat diri kamu menjadi lebih baik. Selanjutnya, parfum menciptakan kenangan tersendiri. Jika kamu mencari hadiah untuk diberikan kepada pasangan, mungkin parfum adalah kado yang ideal, teman Pro 2. Karena aroma parfum yang dikenal oleh pasangan dari waktu ke waktu itu juga bisa membekas di ingatan. Jangan heran jika ada orang yang susah move on karena selalu teringat wangi khas mantannya. Selanjutnya, bukti kalau kamu perhatian dengannya. Jadi memberikan hadiah berupa parfum yang disukai pasangan juga membuktikan bahwa kamu mengenalnya dengan baik. Dengan cara ini, si dia akan tahu nih bahwa kamu meluangkan waktu untuk menemukan sesuatu yang dia sukai. Namun jika kamu tidak tahu wewangian apa yang dia sukai, lebih baik membeli parfum yang aromanya menyenangkan, tidak terlalu menyengat atau terlalu ringan. Hindari juga terburu-buru dan lakukan riset jauh hari ya sebelum membeli parfum agar kamu itu dapat memberikan sesuatu yang benar-benar disukai dan pasti dipakai olehnya. Alasan yang terakhir itu bisa dipersonalisasi. Jadi beberapa produsen parfum itu ada yang menyediakan jenis wewangian yang bisa dipersonalisasi sesuai dengan keinginan dan karakter seseorang. Sebelum memutuskan untuk membelinya, coba riset dulu tentang aroma apa yang disukai pasangan atau orang yang ingin kamu beri parfum, teman Pro 2. Karena cara ini itu juga bisa membuat orang yang kamu cintai merasa istimewa. Nah itu ya, ada beberapa alasan parfum jadi kado paling ideal untuk si

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Mempro 2, kamu tau gak sih bahwa kemampuan dalam menyayangi dan mengenali diri sendiri atau disebut dengan self-love itu dapat membantu seseorang menemukan pasangan yang tepat? Ada fakta bahwa dengan kemampuan tersebut, seseorang akan lebih mudah mengetahui apa yang dibutuhkan dari kehadiran

nya sendiri ya sebenarnya itu tidak mengetahui seperti apa personality dari pasangan yang disukai. Kalau belum selesai dengan diri sendiri, gimana mau cari pasangan dan mengenal orang lain secara lebih dalam? Self love itu tidak serta-merta membuat seseorang berubah menjadi egois. Terkadang kehadiran orang yang tepat itu akan membantu seseorang untuk mengenal dirinya dengan lebih baik. Interaksi yang tercipta dengan orang lain itu juga membuat seseorang dapat belajar tentang dirinya sendiri. Nah, selain menyoroti pentingnya mengenali diri sendiri, self love itu akan membantu seseorang untuk tidak menyalahkan diri sendiri, terlebih ketika mengalami kegagalan dalam sebuah hubungan percintaan. Kegagalan dalam hubungan percintaan merupakan hal wajar dan kerap dialami oleh banyak orang ya, teman Pro2. Menyatukan dua kepribadian yang berbeda dalam sebuah hubungan percintaan memang bukan perkara yang mudah, apalagi ketika pasangan belum tahu nih gimana cara mencocokkan diri satu sama lain. Hal ini karena pada dasarnya itu tidak ada pasangan yang cocok kecuali keduanya itu berusaha untuk saling mencocokkan diri. Nah, setiap hubungan percintaan itu memiliki pelajaran yang bisa diambil. Jadi dengan memiliki self love, seseorang akan memiliki standar dalam dirinya untuk memulai ataupun menjalani hubungan percintaan. Self love juga membantu seseorang untuk mengetahui siapa orang yang layak menjadi pasangan hidupnya. Nah, itu ya, kamu harus kenali diri dulu baru bangun hubungan dengan orang lain. Itulah yang namanya

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Everything okay, my man? Turn the music up.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

Banyak anak muda harus menjalani hidup sebagai sandwich generation. Mereka harus menanggung beban ekonomi anggota keluarga dari generasi yang berbeda. Bukan hanya kebutuhan pasangan dan anak, namun juga orang tua, mertua, keponakan, hingga kadang sepupu. Tekanan ekonomi yang dirasakan tentu amat besar, sehingga nggak jarang membuat stres dan mengganggu kesehatan mental kamu ya, teman produa. Namun rasanya nggak tega mengakhiri hubungan dengan keluarga sendiri, maupun memutuskan dukungan ekonomi yang selama ini kamu berikan. Nah, ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan kala terjebak sebagai sandwich generation. Lucia Pepi, seorang psikolog keluarga dari Wali Kota Workshop, dia mengatakan menjadi sandwich generation memang bukan kondisi yang mudah. Namun ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan mental diri sendiri ketika situasi tersebut tidak bisa terhindarkan. Pertama, kenali batasan diri kamu terkait membantu atau menghidupi anggota keluarga lainnya. Indikatornya adalah kemampuan kamu bukan tentang kebutuhan. Langkah kedua yang bisa dilakukan para sandwich generation untuk menjaga kesehatan mentalnya, yakni dengan meningkatkan keterampilan asertif diri. Kalau misalnya memang masih sangat tidak mampu untuk menyampaikan kepada keluarga secara langsung, cari mediator komunikasi atau latih diri. Nah, dia juga memberikan contoh melalui komunikasi tertulis untuk penolakan yang harus disampaikan kepada keluarga. Kamu juga bisa mengupayakan untuk melakukan aktivitas pengolahan untuk setidaknya memberi kekuatan bagi mental atau psikologis diri. Bisa mengikuti semacam support group atau mengakses layanan kesehatan mental. Posisi sebagai sandwich generation memang sangat kompleks sehingga tidak mudah untuk melepaskan diri dari status tersebut. Semacam dalam beberapa kasus, cara terbaik adalah berusaha mengurangi intensitas secara bertahap sembari menjaga kesehatan mental diri sendiri. Tindakan tegas untuk langsung memutuskan dukungan finansial maupun hubungan keluarga seringkali sulit dilakukan. Dampaknya bukan hanya pada relasi dengan keluarga, namun juga situasi mental diri sendiri. Bahkan memutuskan hubungan atau memutuskan gak kasih uang dan dari keluarga kamu itu bisa menerima pun tetap bisa memunculkan persoalan. Nah, bayangan tentang masa kecil, nostalgia kebersamaan dan semacamnya itu bisa berdampak untuk kondisi psikologis kamu, teman produa. Dalam beberapa kasus, kamu mungkin juga sulit berdamai dengan perasaan sendiri karena merasa bersalah dengan keluarga. Nah, itu ya, ada tips psikolog agar kesehatan mental sandwich generation tetap terjaga.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya. Pro 2 105,1.

Teman Pro 2, penderita gangguan mental semakin bertambah setiap tahunnya. Hal ini diperkuat survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey pada tahun 2022 yang mengungkapkan 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dengan gejala dan pemicu yang berbeda. Beberapa penderita gangguan mental mungkin pernah merasakan halusinasi dan delusi ya. Pasalnya, dua kondisi ini itu merupakan salah satu gejala atau tanda psikosis adanya gangguan kesehatan mental yang mengubah persepsi seseorang terhadap realitas. Sebelum memutuskan untuk menjalani pengobatan, kamu bersama dengan psikolog itu harus mengidentifikasi gejala yang diderita, baik itu halusinasi atau delusi. Hal ini dilakukan agar kamu bisa mendapatkan pengobatan yang tepat, teman Pro 2. Halusinasi ini adalah pengalaman indrawari yang dirasakan seseorang seolah-olah nyata padahal sebenarnya tidak. Adapun gejala ini tuh dapat dipicu oleh konsumsi obat-obatan, penggunaan zat, atau kondisi kesehatan medis atau mental tertentu. Halusinasi itu dapat mempengaruhi kelima indera kamu, yaitu penglihatan, penciuman, perasa, pendengaran, atau sentuhan. Misalnya, merasa ada sentuhan di kulit, mendengar orang sedang berbicara di sekitar, hingga yang paling sering adalah melihat sesuatu yang tidak ada. Sementara itu, delusi adalah keyakinan tetap palsu yang menantang untuk diubah meskipun ada bukti yang bertentangan. Misalnya, seseorang dapat memiliki khayalan bahwa pasangannya selingkuh. Terlepas dari buktinya tidak benar, kamu tidak dapat mengubah apa yang dipikirkan orang tersebut. Biasanya kondisi ini termasuk kegangguan dalam berpikir ya. Keyakinan ini itu tidak disebabkan oleh latar belakangnya budaya, agama, atau kecerdasan seseorang. Akan tetapi, keyakinan ini itu dipegang utuh oleh seseorang meski bertentangan dengan bukti yang ada. Ada beberapa jenis delusi jika dikategorikan berdasarkan tema. Yang pertama itu delusi terhadap sesuatu yang agung atau superior. Misalnya kamu percaya bahwa diri kamu lebih baik daripada orang lain. Yang kedua adalah delusi terhadap pasangan melakukan hal-hal buruk. Biasanya, orang yang memiliki gejala delusi ini merupakan korban perselingkuhan. Mereka pun jadi lebih sensitif sehingga mudah mencurigai pasangannya. Yang ketiga, yaitu delusi erotomania, yang percaya bahwa orang penting, misalnya artis ya, itu jatuh cinta padanya. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa mengacu pada perilaku menguntit. Keempat adalah delusi somatik. Orang dengan kondisi delusi ini percaya bahwa seseorang menderita kondisi medis yang tidak dialami. Kelima adalah delusi penganiayaan yang merupakan jenis paling umum. Delusi ini membuat penderitanya bersifat paranoid karena takut ada yang menyakitinya. Keduanya pun ini kerap diderita oleh penderita skizofrenia ya, namun lebih dominan halusinasi. Pasalnya, penderita rentan mengalami gejala psikotik seperti kehilangan kuasa diri dengan kenyataan. Jadi ada kemungkinan mereka mungkin gak tahu nih mana yang nyata dan mana yang tidak.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan.

konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: di rri.co.id. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 20.

yang kedua, satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya, karena liriknya atau karena emang lagunya bagus atau karena penyanyinya, aku juga nggak tahu kan, tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya, Teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagu yang pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu

0: sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa gak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Gak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

pertandingan jaga terasa di posisi 17 sama Pro 2 naik 1 peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16 naik

0: cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya Tema Pro 2 ya. Yang pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Halif dengan 2001 kan.
1: Number 14.

Di posisi 13 turun lumayan jauh dari posisi 7 minggu lalu. Itu dia Enow featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan, naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia One of My Favorite Song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Number 12.

0: senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh, filmnya padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurna.
1: Number 8.

0: 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fansnya Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6. Ada Bernadia Teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja, luar biasa. Menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 Enel featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Adi Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Dia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabunjau. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

aku nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill on 7, Raim Laude, Anti Normal, Farel Hilal, Junior Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: 2 bareng Gocir. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan. Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional. Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Works Poetics, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio rekaman alternatif yang belum pernah dirilis hingga lagu-lagu awal Coldplay.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jump into the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya

0: tour, know why?
1: Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sinus Piro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Kedelapannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: Kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua, memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Island dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Alan de Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Alan de Krisander melanjutkan weekend kali ini.

0: 105.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Dan di sore hari ini gue Ocit bakal nemenin lo di 3 jam ke depan, pastinya di sore ceria weekend ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru, dan juga nanti gue bakal puterin lagu-lagu yang enak pastinya buat lo dengerin sehabis ini teman Pro 2, dan sambil nikmatin sore lu teman Pro 2. Dan sebelum kita kembali lagi di hari Senin ya, aduh, weekendnya udah sebentar lagi pengen habis teman Pro 2, tapi gak apa-apa, kita have fun dulu aja di sore ini sampai malam nanti teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Dinding yang mulai berjamur.
2: Pro 2, 105.1.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Senang sekali di hari ini video temani kalian di sore ceria ya, sampai nanti di jam 8 malam. Dan sore ini teman Pro 2, biasanya kan kita ada di Socer ya untuk weekend. Nah kali ini kita karena vibe-nya masih di Piala Dunia ya, jadi kita ngomongin soal bola nih teman Pro 2 sama teman aku. Kita langsung aja kenalan ya, sudah ada Dimas yang nemenin aku. Halo Mas.
1: Halo Mbak.
0: Katanya aku grogi katanya depan kamera. Masa orang ganteng grogi? Enggak lah harusnya ya. Mas, kegiatannya Dimas untuk kalau weekend-weekend kayak gini ngapain Mas?
1: Weekend ngisi-ngisi dengan kegiatan yang kita sukai Mbak, hobi.
0: Oh, contohnya apa tuh?
1: Nge-game.
0: Nge-game. Oke, permainan. Oke, game-nya game apa? Mobile atau konsol atau apa?
1: Konsol.
0: Konsol.
1: Konsol
0: right.
1: Kalau misalnya mau enggak mau repot ya mobile.
0: Oh, gitu. Tapi lebih senangnya konsol atau mobile?
1: Konsol sih.
0: Konsol yeah. Ya. Berarti di rumah emang semager itu ya kalau weekend ya?
1: Betul.
0: Kok bisa? Gak boleh gitu. Gak boleh gitu, kalau weekend tuh harusnya senang-senang. Kayak orang-orang tuh jalan-jalan kemana gitu ya kan. Main bola, yeah. Main bola gitu.
1: Ya kadang sih lebih ke enggak setiap minggu, bisa per 2 bulan gitu.
0: Oh, main bola tetap ada
1: yeah,
0: gitu. Tapi enggak kayak tiap weekend main bola gitu, enggak.
1: Gitu.
0: Ada yang protes takutnya ya.
1: Iya. Dapat izinnya susah.
0: Dapat izinnya susah. Nah, pertanyaannya nih, sekarang kan lagi Piala Dunia ya Mas ya?
1: Iya.
0: Di mana Piala Dunia ini benar-benar jam tayangnya sangat luar biasa ya, kalau yeah. Pada lihat kan jam 2 pagi, jam 3 subuh kayak gitu. Pernah enggak kayak izin ya sama orang yang di rumah gitu? Nobar ya sebentar gitu. Atau emang memaksakan diri kayak enggak suka nobar deh gitu, sukanya nonton aja di rumah gitu.
1: Kalau udah berkeluarga ini kayaknya susah ya.
0: Oh, gitu.
1: Kalau untuk nobar subuh kalo, gitu.
0: Oke. Kalau bagi Dimas kalau udah berkeluarga susah untuk nobar.
1: Iya. Yeah.
0: Keluar karena jam 2 subuh gitu.
1: Iya, yeah, betul.
0: Tapi kalau di bawah jam segitu, misal kayak masih jam 10, jam 9 gitu. Masih aman kah atau kayak
1: masih aman sih.
0: Oh, masih aman ya.
1: Lebih okay. Ke khawatir kenapa-kenapa jadi jalan sih sebenarnya.
0: Oh, so sweet banget sih. Kenapa pindah ngomongin soal ini ya teman Pro 2? Karena kita memang bahasannya tentang subuh berjamaah tapi depan TV. Jadi emang kayaknya para laki-laki ya, termasuk kayaknya orang rumah pindah juga pagi-pagi tuh wah gebrek-gebrok gitu ya. Kayak aduh pagi-pagi ngapain sih, masih pagi jam subuh udah keluar kamar ya, karena kalau di kamar kan pasti berisik, nanti anak bangun dan segala macem gitu kan, kalau jadi nontonnya di luar. Tapi seru nggak sih kayak nonton sendiri di rumah terus pas lagi gegol tuh kayak harusnya kan ada gitu kan.
1: Iya. Kalau Dimas sendiri sih mengakalin biar nggak sepi ya nonton bolanya itu, kita harus megang sosmed.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Okay.
1: Kayak di X kan itu kan selalu update terus. Dia banyak komen-komentar netizen lah. Apa kesana? Jadinya seru. Jadi kita kayak nggak nonton sendiri.
0: Oh jadi sambil nonton sambil nge sosmed.
1: Scroll, iya sosmed.
0: Oke gitu. Tapi ikut main nggak di sosmed tuh sambil ngobrol gitu di sosmed?
1: Enggak. Cuman nonton sambil ngeliatin aja, okay. Ngeliatin apa? YouTube-an kayak ada komentator-komentator Indonesia gitu.
0: Beda tuh kaget banget ya Mas ya. Waktu pertandingan apa ya, malam-malam banget ya subuh gitu, terus tiba-tiba bunyi gerbek-gerbuk, bunyi dinding. Kayak gitu-gitu. Kan beda, apaan sih gitu kan, langsung kebangun pas nih. Kenapa? Ini nah Argentina ya kemarin tuh ya, yang mainnya malam-malam.
1: Pagi.
0: Iya yang Argentina. Pagi jam 6 ya. Jam berapa gitu? Kan masih kayak baru udah subuh kan tidur lagi ya. Kayak kita lagi di awang-awang nggak sih kalau habis subuhan tidur tuh kan, berasa kayak yang gimana gitu. Terus tiba-tiba gerbak. Oh kayak gitu. Kan kita jadi kesel ya. Tapi kalau dia sampai kayak gitu nggak?
1: lebih lihat kondisi dulu sih sebenarnya. Okay. Kadang kalau selebrasinya ini apa di detik-detik terakhir itu, dia spontan aja kayak teriak gitu. Cuma kalau masih babak pertengahan ya gol, ya gol, gol. Nah,
0: tapi pernah ditemenin nggak nonton?
1: Pernah.
0: Oh pernah. Masa sweet banget sih. Kalau aku sih no ya. Kayaknya nggak pernah gitu. Ada yang nanya nih Mas ya, nonton kok sendiri, minta temenin dong. Oh tadi udah dijawab ya. Tadi ada juga beberapa kali atau cuma sekali-sekali itu Mas?
1: Kalau misalnya orang rumah bangun sih ya ditemenin.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi walaupun bangun jam 3, alarm badan tuh bangun selalu bangun jam 3 kan. Terus udah gitu walaupun itu gak mau beda nemeninnya. Karena kayaknya gak mau, mendingan tidur gak sih gitu kan. Kalau beda gitu ya. Ternyata kalau Dimas beda lagi hal nih teman pro 2 ya. Kalau kamu gimana nih teman pro 2? Yang ada di live TikTok kita untuk sore hari ini mungkin ada juga nih obrolan-obrolan kayak gini nih di rumah, mungkin bukan pasangan tapi mungkin kayak nemenin orang tua atau nemenin kakak atau mungkin kamunya sendiri kali ya, udah temenin sama teman-teman kosan misalnya kayak gitu kan, nobarnya bareng gitu. Oke, nah ini Bida pengen tanya, sebenarnya apa sih yang bikin nonton bareng itu jauh lebih seru? Kalau menurut Dimas, nonton sendiri atau nonton bareng yang lebih seru?
1: Bareng sih.
0: Nonton bareng sih ya. Tapi kenapa nobar itu lebih seru gitu?
1: Kalau nobar itu kayak kita ketemu orang-orang yang dukungnya sama kayak kita.
0: Okay.
1: Jadi kita itu manusia itu menyukai orang yang sama sama kita, sama gitu, pemikilan kita gitu.
0: Betul.
1: Nah, di situ enak.
0: Bener sih, Bida juga setuju sih kayak gitu ya. Tapi suasana nobar itu bisa jadi pada akhirnya mempererat hubungan juga kan?
1: Bisa.
0: Yang tadi kita kayak nggak kenal, terus akhirnya kenal kan gitu. Oke, tapi apa nih? Pernah nggak di satu momen mungkin ketika sebelum ini, jauh dari sebelum itu, pernah nobar yang paling random gimana?
1: Yang paling random. Udah dulu itu kita mau nobar, ternyata jadwalnya itu salah.
0: Oke.
1: Salah kita kayak FOMO gitu kan.
0: Oh gitu.
1: Jalan.
0: Itu di Piala Dunia atau di
1: enggak di permainan ini ke klub-klub sih. Jadi kita jalan sama teman-teman kan. Pikirnya itu kayak main pagi, main jam 11 malam gitu kan. Ternyata 11 malam besok.
0: Oke, berarti salah hari.
1: Salah
0: ya.
1: Hari, ya. Kita pikirnya kan jam 1, ya berarti jam 1 besok gitu kan mulainya. Itu.
0: Tapi ternyata jam 1 justru malah besoknya.
1: Ya.
0: Orang kan sekarang suka mikir Senin jam 1 ya. Kadang suka gitu kan.
1: Iya, itu.
0: Kadang kan hari ini hari Senin, kita mikirnya kalau malam itu sebenarnya udah pergantian kan, udah pergantian hari. Oke. Tapi ada yang paling bikin Dimas ingat gak sih kayak apa sih yang paling seru ketika nonton gitu, ketika nobar sama teman-teman gitu. Apalagi kalau sepak bola kan kebanyakan malam ya.
1: Iya.
0: Nah, apa yang paling bikin kayak Dimas tuh serunya ngapa gitu?
1: Yang paling seru sih kalau tim yang kita dukung juara.
0: Bener sih. Kalau itu sih nggak pakai ini ya. Kalau udah juara udah pasti. Sekarang dukung apa?
1: Dukung kemarin sih Jepang sama Inggris. Tapi yang tisnya cuma Inggris.
0: Oh yang masih lulus ke 16 besar ya?
1: Iya masih yang masuk ke 16 besar.
0: Sama lagi Bida juga dukung Jepang sama Korea lagi kemarin ya kan. Nah, ya mungkin Korea. Karena di Asia ya. Jadi kayak kita ya kalau sekarang
1: sesama
0: udah
1: Asia
0: iya,
1: itu.
0: Sesama Asia gitu. Akhirnya ya udah cabut semua lah ya.
1: Iya,
0: pesan tiket masing-masing akhirnya ya kan.
1: Ketemuan di bandara.
0: Ketemuan di bandara. Sekarang udah di 16 besar.
1: Iya.
0: Atau masih penyisian di 32 enggak sih?
1: Masih 16 besar. 16 besar
0: sekarang. Sekarang udah berarti udah masuk ke 16 besar semua ya. Siapa yang Dimas dukung?
1: Inggris.
0: Inggris. Oh, sampai hari ini masih Inggris. Ya. Oke. Okay. Kansnya Inggris kalah katanya. Oh ini berharap
1: Inggris U21-nya mungkin yang seniornya enggak.
0: Oh gitu. Yang sekarang yang tanding di Piala Dunia masih lanjut ya? Di 16
1: masih.
0: Besar ya. Oke, Princess, kamu dukung siapa? Brazil nih kayaknya Princess ya. Princess dukung Brazil. Kalau aku dukung apa ya? Udah enggak tahu lagi deh dukung siapa. Karena banyak yang enggak setahu itu. Portugal. Iya ya.
1: Portugal masuk.
0: Kalau Spanyol masuk.
1: Masuk juga. Malah dia ketemu nanti malam ya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Portugal ya, masuk.
1: Nanti malam atau besok.
0: Yang paling ditunggu pertandingan siapa?
1: itu seru juga Portugal, Spanyol. Okay.
0: Yang katanya kemarin jadi macam kayak kuda hitam tuh siapa kemarin yang tiba-tiba ah kok bisa ngalahin ini gitu, ngalahin Jerman ya, ngalahin siapa gitu?
1: Siapa ya?
0: Negara
1: Tanjung Verde.
0: Tanjung Verde, iya benar lagi, iya benar Tanjung Verde ya kemarin ya. Masuk 16 besar tuh dia.
1: Habis untuk kalah sama Argentina kemarin.
0: Ya. Ya udah deh, Argentina sama Spanyol kata orang di gadang-gadang nih bakal ketemu di diminta sih, dimintanya ketemu karena ada Babang Dodo ya kan sama Mas Messi ya. Oke. Terus kalau ngelihat sekarang vibe-nya Piala Dunia seperti apa kalau tahun ini?
1: Vibes-nya itu lebih mungkin karena kita udah dewasa kali ya.
0: Oh gitu.
1: Jadinya lebih kayak ya udah mendingan di rumah lah.
0: Oh gitu.
1: Biasanya kan nonton apa di rumah-rumah tetangga gitu kan, atau ngumpul bareng di perumahan ya gitu. Soalnya vibe-nya udah masing-masing sih.
0: Iya sih ya.
1: Iya.
0: Tapi dia cuman juga ngerasa kayak sebenarnya ya yang justru Piala Dunia kali ini tuh ngerasa kayak kita tuh balik ke apa ya, kayak mulai dari squadnya, kemudian euforia dari orang sekitar sini tuh kayak balik ke tahun 90-an atau 2000-an awal. Beda ngerasanya kayak gitu sih. Jadi kayak euforianya tuh sebenarnya dapet gitu ya, kayak di mana-mana orang pada borong jersey gitu kan, di mana-mana sampai ada kayak kafe-kafe yang memang ada buat nobar sendiri gitu. Walaupun di Bengkulu kayak belum ada ya, kayak masih jarang banget. Apa mungkin karena lisensinya kali ya, lisensinya bisa, sekarang ya kan diperketat gitu. Sekarang kita justru malah taunya cuman TVRI gitu kan, bisa nonton di TVRI, dengerinnya di RRI kayak gitu kan. Ya karena mungkin euforianya dapat, tapi karena nontonnya itu sesingkat itu kali ya. Maksudnya nggak boleh tayang terlalu banyak karena beli kan kalau pada akhirnya kafe-kafe itu kan.
1: Betul betul.
0: Ya kan. Sayang banget sih kalau dulu tuh kan kayak di mana-mana gitu. Apalagi kalau RRI ngadain.
1: Wah.
0: Nonton enggak tuh? Begadang jam 2 pagi datang enggak tuh?
1: Pasti datang.
0: Kalau itu sih enggak boleh enggak datang ya. Sesuai itu tupoksi kan. Gak mungkin gak dateng kalau jam 2. Kapan RRI open nobar katanya gitu. Nah ini kita belum tahu sih. Cuman kalau nanti open nobar pengennya sih di final, tapi gak akan mungkin. Pasti TVRI yang ngadain final, nobar final ya.
1: Bisa jadi ya.
0: Bisa jadi sih ya. Oke. Baik teman Prodo, mungkin ada yang pengen ditanyain sama kakak Dimas ya. Langsung aja di komentar ini teman-teman di TikTok kita, karena kita juga live di TikToknya Pro 2 Bengkulu ya. Thank you buat Princess, thank you buat siapa yang sudah bergabung untuk sore hari ini. Ada Prok, ada Mulai Aja Dulu, dan ya ada beberapa ya yang gabung sama kita untuk sore hari ini teman Pro 2. Balik lagi nih Mas, pernah gak sih diprotes sama orang rumah Mas?
1: Protes gimana tuh?
0: Ya protes kayak ah sepak bola mulu nih gitu, kayak nggak ada waktu nih buat aku gitu, ah sepak bola mulu misalnya.
1: Enggak sih, kalau kayak nonton Piala Dunia sekarang ya, orang rumah tuh selalu bilang mau nonton bola malam ini, iya ya udah tidur lebih cepat katanya.
0: Oh, gitu.
1: Biar nggak ngantuk kan besok paginya, gitu sih ngatur jadwalnya.
0: Nah kan malam-malam nih begadang jam 2, sepak bola 2 jam, 4, jam 4 selesai, kelar nih.
1: Betul.
0: Pagi-pagi kan harus ke kantor lagi nih, gitu kan ceritanya. Pernah gak kayak bela-belain, enggak, ya kita gak usah ngomong-ngomong ya, kita ini rahasia kita berdua aja ya.
1: Lihat dulu ya.
0: Ini pernah gak sih kayak yang nyampe di kantor tuh ngantuk banget gitu?
1: Pasti sih ngantuk banget ya, cuma kayak merasa ada tanggung jawab jadinya itu nggak tenang gitu, mau tidur itu nggak tenang jadinya.
0: Iya,
1: jadinya udah
0: sih
1: cuma tahan kantuk, baru ngantuk dikit udah bangun lagi
0: kayak karena gitu. Kan beda ngelihat kayak jam 2 ada, jam 6 ada ya kan, terus jam 8 ada lagi gitu kan, kayak terus aja kayak gitu. Sepak bola tuh selama sebulan ini tuh berlanjut kayak gitu-gitu terus gitu. Jadi kayak kurang kekurangan tidur nggak sih kalian-kalian itu gitu.
1: Iya.
0: Ngerasa ya?
1: Kalau Dimas sendiri sih tergantung timnya sih. Kalau misalnya malam ini main siapa, ya udah ngeliat dukungnya yang bisa ditonton aja, yang maksudnya udah saya mau nonton jam 6 lah. Ya udah yang selebihnya itu nonton highlights-nya aja.
0: Oh gitu. Karena mikirnya kayak enggak seseru itu gitu ya.
1: Kayak skip bukan, dulu lah.
0: Skip dulu deh gitu. Bukan tim gue nih gitu kan. Ada batasan gak sih supaya euforia nontonnya jadi gak berubah, jadi kayak mungkin gak terlalu fanatik, gak terlalu berlebihan gitu. Ada orang yang ngefans banget. Ini kan besok nih, bulan Agustus kan mau ada AC Milan sama Chelsea kan. Dateng gak?
1: Tahun ini tidak dulu. Padahal Chelsea yang dateng.
0: Iya, tim ya.
1: Tim kesukaan.
0: Mas, Bidat tuh berusaha nge-war ya mas ya. Nge-war banget karena itu pertandingannya pas di tanggal ulang tahunnya Pak Suam kan.
1: Iya.
0: Terus tanggal 8 bulan 8, ah ini bisa. Dengan semangat Bidat nge-war, gak bisa dong.
1: Gak dapet,
0: abis. Gak dapet, iya gak. Bener-bener luar biasa. Dan itu rata-rata katanya ya, Bidat gak tahu ya. Katanya tim AC Milan nih paling semangat karena yang apa sih nama fansnya Rossoneri apa?
1: Iya Rossoneri.
0: Iya Rossoneri. Rossoneri Indonesia itu udah
1: booking semua ya.
0: Bukan ngebooking, jadi mereka tuh kayak punya apa ya? Jadi dari jauh-jauh hari tuh mereka udah sibuk gitu.
1: Iya.
0: Itu kan war-nya bulan apa gitu. Terus udah gitu pindah udah nyari-nyari, sampai nyari promotornya siapa, ini siapa. Gak dapet. Sampai jadi fans club Chelsea dong. Buat gak dapet. Gak dapet nih. Pengennya nonton kan dukungnya AC Milan ya.
1: Yeah.
0: Terus tapi sampai jadi fans clubnya Chelsea. Supaya gak bisa beli. Gak dapet juga.
1: Iya abis.
0: Ih fans bola tuh sampai kayak gitu.
1: Karena
0: ya.
1: Karena tim besar.
0: Tim besar.
1: Dan udah ada lama juga gak ke Indonesia.
0: Iya tapi ini yang main kan bukan legend ya.
1: Bukan.
0: Bukan
1: pemain
0: kan.
1: Ini benar-benar musim ini. Pemain-pemain musim ini.
0: Iya betul.
1: Yang gak dipanggil di Piala Dunia.
0: Itali ya kan. Ya Allah, iya lagi. Padahal sebenarnya dukungnya Itali tahu, tapi ya Itali enggak masuk kan.
1: Udah 3 kali malah.
0: Udah 3 kali. Kenapa ya kira-kira?
1: Apa ya? Padahal
0: pemain-pemainnya
1: liganya bagus.
0: Betul.
1: Mungkin gaya permainannya mungkin yang enggak apa? Sesuai sama era sekarang.
0: Tapi orang banyak ngeliriknya Eropa sih sekarang kan.
1: Yeah.
0: Jadi kayak ya Liga Itali itu kayak ya yang itu
1: Liga
0: itu
1: bapak-bapak.
0: Iya, yang Inter, kayaknya Inter ya yang masih punya nama sekarang nih kayak Inter, kayak gitu-gitu.
1: Juventus.
0: Juve kayaknya agak turun juga nggak sih, ya kan? Kalau dulu tuh kan kayak, kalau dulu tuh, aduh, Italia banget kan. Iya. Kalau sekarang udah Eropa semua, Eropa, Inggris gitu. Oke deh, sekarang udah jam berapa? Wah, udah setengah jam. Kalau nggak tahu ngomongin bola tuh emang suka nggak ini ya, nggak bisa ada waktunya ya.
1: Iya.
0: Apalagi harus
1: offset dulu.
0: Offset, iya betul. Sekarang Dimas sudah punya berapa koleksi jersey?
1: Sejauh ini baru 3.
0: Wih, negara mana aja?
1: Inggris,
0: Jepang,
1: Indonesia.
0: Ih, flyernya Inggris ya. Oke, Jepang, Inggris, sama Indonesia. Iya, hampir sih Indonesia kemarin kan masuk. Tapi ya gimana ya, gak bisa dong maksanya. Ke depan nih ada 16 ada di 16 besar. Siapa yang menurut Dimas punya kans untuk masuk ke per 8 ya kali ini, setelah ini ya. Per 8, babak per 8 final.
1: Prancis sudah megang pasti.
0: Oh gitu.
1: Prancis, Argentina.
0: Ah, bola itu kan bundar mas. Masih aja. Ya siapa tahu lah ya. Terus terus ada tiga negara nih yang menurut, di luar dari aku sukanya Inggris gitu. Memang harapannya Inggris ya. Tapi kalau menurut dari sampai hari ini permainannya yang masih smooth banget, dari pemainnya, dari cara bermain, dari apa segala macam.
1: Iya, Argentina. Brazil. Ini Spanyol atau semuanya Portugal nih 50-50 sih.
0: Iya, karena baru akan kita tentukan nanti.
1: Iya,
0: gitu.
1: Masih agak berat sih.
0: Betul. Ya. Yang satu pemain pemainnya di yang sudah legend, ya pengalamannya udah ya kan. Yang satu ada pemain baru muda, tapi ya namanya lagi naik banget lagi ya kan.
1: On fire.
0: Iya, ya kan lagi on fire kayak siapa? Lamine Yamal, ya kan?
1: Iya.
0: Di situ terus ya satu lagi ya ada Bang Dodo di sisinya, ya kan?
1: Iya.
0: Dengan taktiknya kemarin yang kata orang banyak kena prank gitu kan. Nah itu kan salah satu permainan. Apalagi kemarin di hari pertandingan yang lawan Kroasia ya, kalau nggak salah ya kan. itu hampir ya, ya kan
1: hampir
0: menyamakan
1: selesai.
0: Tapi untungnya ada VAR lagi gitu.
1: Tapi
0: ya,
1: masih dipertanyakan loh VAR yang itu.
0: Oh iya.
1: Fiturnya itu. Oh, karena gitu, katanya kena sehelai rambut tapi kebaca, kesentuh.
0: Oh,
1: nah itu masih dipertanyakan. Gitu.
0: Harusnya di zoom in zoom out nggak sih?
1: Nah itu.
0: Harusnya bawa Dimas dong ke situ ya kan Mas ya. Jadi tim VAR ya kan. Oke deh, Dimas thank you banget ya untuk ngobrol kita di sore hari ini ya. Kalau harus pilih tidur nyenyak atau nonton pertandingan tim favorit, pilih yang mana?
1: Nonton tim favorit sih.
0: Soalnya sampai hari ini begadang pun tetap dipilih ya. Demi tim favorit. Oke, Dimas thank you banget untuk teman Pro 2 juga yang ada di obrolan kita di TikTok Pro 2 juga thank you banget ya. Terus aku mau nyapa aja ada Martinelli katanya. Siapa tuh? Brazil ada Mbak, ada Neymar, ada Martinelli. Oh, dia cewek-cewek tapi ini ya paham bola ya.
1: Iya.
0: Iya. Pandangan Dimas apa kalau cewek ngerti bola tuh? Ada enggak?
1: Keren sih.
0: Keren ya?
1: Iya.
0: Ah, aku mau ngerti bola deh kalau gitu. Biar kita, "Oh, Mbak Fit keren banget sih," gitu ya.
1: Apalagi jadi pemain bola.
0: Oh, gitu. Serius.
1: Makin keren lagi ya.
0: Serius.
1: Iya.
0: Oh ya, kalau cewek main bola itu keren kalau menurut
1: Iya,
0: Dimas.
1: Cewek main bola pintar lagi. Wah, udah.
0: Kalau gitu kita enggak cocok ya. Kalau cocokologi aku sama Dimas enggak cocok. Aku sukanya yang sudahlah. Aku sukanya K-pop lah. Tapi nanti di final fans K-pop sama fans bola menyatu.
1: Iya, betul.
0: Ya kan? Ada di halftime ya kan? Ada pertandingan. Aduh, enggak sabar deh pindah nonton itu aja. Begadang demi itu aja deh nanti di final. Oke, Dimas, thank you sekali lagi ya. Dan jangan kemana-mana juga teman Pro 2 untuk obrolan tematik kita cukup sampai di sini. Siapa tahu next nanti Dimas ada nongol lagi ya. Di Pro 2 ya Mas ya, jangan bosan-bosan ya Mas ya.
1: Di Pro 2 terus.
0: Di Pro 2 terus ya enggak apa-apa dong. Soalnya Dimas lebih cocok di Pro 2 sih.
1: Berasa anak muda jadi.
0: Ceng kita boleh ya, Ceng ya. Lah emang udah tua banget ya enggak lah. Orang masa bilangnya siapa itu Kak Dimas? Kayaknya cocok deh jadi penyiar Pro 2, kan? Oke deh teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.
1: Bye.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi...
1: Ups, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
2: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
1: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
3: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Edukasi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali, bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting, tahu?
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan. Demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Bunga Citra Lestari ya, lewat lagunya Cinta Pertama lewat Sunny. Dan lagu ini sudah temani kita hingga pukul 17 lebih 46 menit. Buat kamu mungkin yang sekarang lagi pada di jalan ya teman Pro 2, kemudian lagi nikmatin santai sorenya, wah enak banget ya ngabisin waktu weekend ya teman Pro 2 dengan berjalan-jalan santai gitu ya di sekitaran kota Bengkulu, mungkin di pantai atau mungkin juga lagi nginterin mall ya atau nginterin aja deh kisaran kota Bengkulu ya. Pokoknya selama menikmatian aja waktu di akhir pekan ya, karena besok kita udah masuk kerja lagi gitu ya. Terus juga mungkin ada beberapa sekolah yang udah mulai kayak ada ospek, terus udah ada yang mulai pertemuan orang tua gitu ya dengan pihak sekolah dan segala macamnya. Jadi tentunya persiapkan diri kalian, minggu depan udah mulai sekolah lagi, udah mulai beraktivitas lagi. Jadi semangat buat mama-mama bundanya ya, yang pastinya buat mama-mama muda dan bunda-bunda muda. Ini semangat ya, karena pastinya lagi ribet banget persiapan buat buku sekolah, kemudian seragam sekolah gitu ya, dan perintilan-perintilan semuanya. Mudah-mudahan duitnya aman ya, mudah-mudahan duitnya cukup, mudah-mudahan rezekinya dilancarin ya. Oke teman Pro 2, Pida balik lagi untuk nemenin kalian dengan lagu-lagu anak negeri, mancanegara dan lainnya. Jadi stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.

105,1 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Ada wacana nih mengenai pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda. Nah, ini kembali mencuat nih teman Prodo. Kali ini usulan tersebut mendapat perkembangan baru ya setelah fraksi di DPRD Jawa Barat menyatakan setuju nih untuk membawa pembahasannya ke tahap legislasi berikutnya. Usulan ini sebenarnya bukan hal baru ya teman Prodo, karena sebelumnya ide serupa juga pernah muncul pada 2013, 2015, 2020 gitu ya. Namun belum berlanjut nih. Tapi dalam audiensi bersama akademisi, budayawan dan juga sejarawan Sunda, para pengusul ini menilai nama Tatar Sunda itu kayaknya lebih merepresentasikan identitas sejarah, budaya serta nilai sosiologis masyarakat di wilayah tersebut dibandingkan nama Jawa Barat gitu. Meski begitu tapi prosesnya masih panjang ya, karena tahap selanjutnya itu teman Prodo adalah penyempurnaan naskah akademik. Terus sebelum dibahas lebih lanjut ke DPRD dan nantinya juga disetujui di tingkat daerah, perubahan nama tersebut juga tetap harus memperoleh persetujuan juga dari pemerintah pusat gitu teman Prodo. Dan menurut kamu nih, kayak kita nih kan Indonesia di Bengkulu udah berubah ya namanya, jadi kayak tagline-nya yang tadinya Bumi Rafflesia sekarang jadi kayak Bumi Merah Putih gitu kan, banyak pro dan kontra juga. Nah mungkin nanti di masyarakat, di wargi-wargi Jawa Barat gitu ya, kayak bakal ada pro dan kontra juga pastinya. Tapi kalau menurut kamu sendiri nih teman Pro 2, apakah pergantian nama provinsi menjadi Tatar Sunda itu jadi lebih mencerminkan identitas daerah, atau nama Jawa Barat sebaiknya tetap dipertahankan gitu? Kalau aku sih kita tunggu aja bagaimana selanjutnya.

Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.

0: familinya.
1: Teman Pro 2 segera kami kemanakan azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Dan kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayak video cukup sampai di sini ya untuk gelaran sore ceria di hari ini ya. Karena setelah ini video bakal ngajakin kamu nih buat nyimakin gelaran Beda bakal ngajakin kalian untuk menyimak gelaran Pro Indie Nasional ya. Dan seperti yang Beda lihat ya, agak kaget gitu, tiba-tiba hujan cukup deras teman Pro 2. Jadi hati-hati untuk yang melintas di jalan Esparman ya. Oke, kalau gitu Beda pamit undur diri dari ruang dengar. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Kerhema Gucci, aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama sama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi kita di Gibol Piala Dunia 2026. Gimana hari ini? Semoga masih semangat ya. Apalagi malam ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar Pildun lagi, tentang pemain yang bersinar di Piala Dunia 2026. Tentu aja gak sendirian. Malam ini aku bakal ngobrol-ngobrol bareng teman aku yang pastinya tahu banget nih soal peta kekuatan pemain di lapangan hijau. Malam ini bareng sama Kamal. Halo Kamal, selamat malam.
1: Halo Intan, selamat malam.
0: Gimana kabar kamu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
1: Intan sendiri gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah sehat. Baik ya. Gimana sejauh ini tim favorit kamu, masih mulus perjalanannya?
1: Alhamdulillah masih. Ada dua nih tim yang aku jagoin.
0: Apa
1: ada
0: tuh?
1: Portugal, mm-hmm, sama Brazil.
0: Kenapa Portugal?
1: Karena Ronaldo sih.
0: Kenapa kamu suka sama Ronaldo? Karena kerennya, karena etos kerjanya, atau apa nih?
1: Ah, itu juga tuh. Tapi awal mulai dulu tuh waktu kapan ya? Waktu SMP tahun 2010 lah. Saya tuh suka tim MU namanya, Manchester United. Dan dia baru bergabung dan apa ya? Salah satu wonderkid di saat itu.
0: Waktu itu berarti umurnya berapa ya? 16 tahun lalu. Sekarang dia 41.
1: Waduh. Udah tua banget nih.
0: Iya kan? Sekarang enggak dia 41 enggak sih?
1: 51.
0: Enggak, serius, Ronaldo 41 kan?
1: Ronaldo, iya, iya betul.
0: Iya kan?
1: Kalau 16 tahun yang lalu.
0: 16 tahun yang lalu berarti dia tuh, hah?
1: Iya, zaman-zamannya dia baru-baru itu.
0: 25 berarti, Mal. Zaman-zaman itu
1: dia
0: kamu
1: baru gabung tuh tahun berapa ya? 2007-2008 kalau enggak salah.
0: Oke. Jadi kayak masih seumuran kamu yang sekarang ya. Gimana waktu itu pas kamu awal-awal ngelihat dia, keren banget kah?
1: Ya, karena apa ya? Dia kan salah satu dari tim Sporting Lisbon kan namanya, salah satu tim di Portugal yang ya awalnya enggak nyangka lah salah satu wonderkid yang sedang bersinar bergabung nih sama tim yang saya sukai.
0: Oke.
1: Walaupun dulu masih SMP belum terlalu ngulik ya tentang bola. Karena informasi di zaman itu juga kan masih susah kan.
0: Betul, betul.
1: Internet belum secanggih sekarang nih.
0: Iya sih, tahun berapa sih lahirnya?
1: Hah? Kamu? Saya tahun 2006 sih.
0: Kayaknya udah lama banget ya kalau zaman-zaman internet tuh belum stabil kayak sekarang. Oke, berarti karena Ronaldonya, aku nggak gitu ngikutin sih. Tapi aku tahu ada rivalitas antara Ronaldo sama Messi.
1: Iya.
0: Yang sebenarnya rivalitasnya kayaknya lebih karena fansnya kali ya, nggak?
1: Kayaknya iya sih. Karena kalau Messi sama Ronaldo juga kayaknya anteng-anteng aja.
0: Iya ya. Sering ketemu nggak sih mereka by the way?
1: Nah, kayaknya. Kalau dulu sering tuh.
0: Maksud aku di pertandingan ya?
1: Ya di pertandingan dulu waktu Ronaldo di Real Madrid dan Messi di Barcelona cukup sering tuh.
0: Okay.
1: Namanya El Clasico.
0: Oh.
1: Dan sebenarnya itu salah satu yang saya tunggu juga sih. Pertemuan antara Portugal dan Argentina. Tapi
0: bisa nggak ya?
1: Semoga lah.
0: Semoga.
1: Tapi walaupun agak berat nih, karena
0: berat
1: Portugal
0: ya,
1: nanti bakal ketemu Spanyol.
0: Sedangkan Argentina ketemunya sama Mesir kalau nggak salah.
1: Mesir, ya benar.
0: Oke.
1: Okay. Walaupun ada momen salah ya, tapi ya teman-teman satu timnya kan nggak
0: sesalah itu kan?
1: Nggak sesalah.
0: Oke. Okay. Kalau Portugal karena ada Ronaldonya, kalau Brazil apa nih?
1: Brazil memang sedari kecil sih, dari kalau di TV-TV dulu tuh kalau lihat Brazil tuh keren banget lah, permainnya itu sangat cantik.
0: Wih.
1: Mungkin kayak saya.
0: Permainan cantik kalau versi cowok tuh kayak gimana?
1: Ya,
0: oper sini, oper sana, ada strategi.
1: Dia
0: yang
1: jago ngegocek tuh.
0: Oke. Okay.
1: Ngegocek bola, bawa sendiri, skill-skillnya di memang apa ya? Negeri Samba Brazil ini kan memang dijuluki apa ya? Asal-usul kayak seninya bola lah.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Intan sendiri ngikutin gak sih bola?
0: Ngikutin tipis-tipis sih, apalagi Pildun ya? Ini mau enggak mau harus ngikutin kan.
1: Iya.
0: Kemarin itu aku nonton untuk pertama kalinya.
1: Apa tuh?
0: Pas Argentina ketemu sama Tanjung Verde.
1: Oh.
0: Pas 1-1, aku tuh udah kayak mau ngecengin temen aku yang fansnya Argentina. Untung gak jadi ya. Untung gak jadi.
1: Karena?
0: Karena abis itu gak jadi. Akhirnya 3-2 kan?
1: Iya.
0: Karena emang mental juara tuh beda sih.
1: Iya.
0: Kayaknya. Jadi walaupun
1: Tanjung Verde kemarin tuh jadi apa ya? Salah satu debutan yang mengejutkan juga nih.
0: Iya sih.
1: Pertama kali ikut Piala Dunia. dari, kalau kasarnya ngomong itu dari negara antah berantah lah, yang nggak tahu sebelum Piala Dunia ini kebanyakan orang nggak tahu nih Tanjung Verde ini di mana kan.
0: Betul.
1: Eh ternyata ujuk-ujuk tampil dan mengesankan terus nih.
0: Iya.
1: Selama fase grup juga nggak pernah kalah kan.
0: Makanya kemarin itu pas 1-1 tuh aku kayak yang, aku bukan fans Argentina, nggak juga ngikutin banget Tanjung Verde, tapi kayak deg-degan banget Mal. Apakah bakal tercipta sejarah baru? Apakah bakal di luar ekspektasi orang-orang gitu kan?
1: Benar.
0: Jadi aku ikutin sampai 3-2. Itu satu-satunya pertandingan yang aku tonton sejauh ini sih.
1: Memang ngikutin banget lah ya.
0: Tapi dulu kalau ngomongin Pildun tuh berkesan zaman...
1: Zaman kapan tuh? Apakah di zaman 2010?
0: Kayaknya
1: Afrika
0: iya
1: Selatan?
0: Sih. Afrika Selatan.
1: Iya,
0: siapa yang nggak tahu?
1: Ya?
0: Iya kan? Waka Waka Afrika. Kayaknya semua orang tuh tahu lagu itu dan
1: iconic
0: hype-nya.
1: Banget.
0: Iya. Kalau yang sekarang aku nggak tahu loh lagunya.
1: Apa sama tuh? Sih. Memang agak kurang apa? Ya, kurang lengket lah ya.
0: Jadi ya itu salah satu Pildun yang berkesan yang sekarang juga berkesan sih. Nah by the way kalau ngomongin soal pemain di Pildun 2026 ini nih Mal, selain kenapa tentu tuh? Aja kamu pasti ngikutin Ronaldo banget kan?
1: Ya lumayan lah.
0: Pas di pertandingan awal-awal dia kayak kena kritikan dari orang-orang.
1: Bener banget tuh.
0: Gimana sih? Harusnya di bench aja, gak usah main lagi gitu-gitulah ya. Ada lah omongan kayak gitu, sampai di portal-portal media online pun ada lah bahasan
1: banyak
0: kayak
1: banyak,
0: gitu.
1: Banyak,
0: iya.
1: Banyak banget.
0: Selain Ronaldo nih, menurut kamu siapa pemain-pemain yang kayaknya wow banget di Pildun kali ini, Mal?
1: Kalau yang seniornya, rivalitas itu gak mungkin tuh, gak mungkin kita lewatkan. Ada Ronaldo sama Messi kan yang udah kita obrolin tadi. Dan
0: dibanding-bandingin
1: itu,
0: terus?
1: Iya, pasti itu. Ah, kalau generasi di bawahnya, itu ada Mbappe sama Haaland tuh namanya.
0: Mbappe sama Haaland.
1: Mbappe dari Prancis yang malam tadi baru aja menang juga. Prancis lawan
0: Paraguay.
1: Paraguay. Dan
0: terus?
1: Dia ngegol juga tuh walaupun dapat voucher penalti.
0: Istilahnya
1: kan kalau iya kalau pemain-pemain ini kalau dapat voucher penalti itu dianggapnya voucher lah.
0: Tapi
1: karena,
0: Messi pernah kan kemarin pas penalti nggak ngegol dia. Pas lawan siapa ya? Pernah, lupa.
1: Dibandingkan Mbappe sama Ronaldo, Messi ada satu kali atau dua kali miss gitu kalau gak salah ya.
0: Terus?
1: Persaingan Mbappe sama Haaland nih, generasi bawah Ronaldo sama Messi tadi, ini cukup ketat juga karena mereka juga menduduki apa ya, papan top scorernya.
0: Oke. Tapi kayaknya Mbappe masih paling atas gak sih? Enggak ya?
1: Ya kalau sekarang top scorer kalau gak salah Messi nih.
0: Messi?
1: Abis. Iya. Dengan 7 gol kalau nggak salah.
0: Gokil sih.
1: Nggak tahu ya kalau saya kurang update nih teman-teman ya. Dan juga
0: gokil.
1: Yang saya sebutin satu lagi tuh Haaland.
0: Haaland
1: itu dari Norwegia.
0: Mana? Norwegia.
1: Besar tinggi kayak Viking.
0: Oh.
1: Iya. Norwegia kan terkenal juga tuh kan negaranya dengan negara-negara apa cerita-cerita legenda Vikingnya kan. Dan si Haaland ini besar tinggi. Persis banget kayak Viking.
0: Oke.
1: Dan juga selama pertandingan juga sering tuh tertangkap kamera apa ya muka-muka meme-nya tuh yang lucu-lucu tuh.
0: Ekspresif dia.
1: Ekspresif betul banget.
0: Ya. Selain mereka berdua ada lagi nggak?
1: Banyak sih kalau kayak di Prancis sendiri malam tadi keren-keren sih kalau pemain depan atau striker Brazil lagi. Prancis.
0: Iya. Aku Prancis taunya cuma Kylian Mbappe lagi. Yang lain-lain siapa tuh teman-temannya Mbappe ini yang juga oke-oke?
1: Yang lagi top-top banget ya, lagi top performnya. Ada Olise dari Bayern Munchen tuh klubnya. Ada Dembele lagi di PSG juga nih. PSG ada juga Ndoue. Memang Intan kayaknya agak asing ya dengan nama-nama ini.
0: Iya sih agak asing sih. Tapi kalau Mbappe tau lah.
1: Tahu ya pasti.
0: Tahu.
1: Ya.
0: Kayaknya seenggak taunya tuh pasti tau lah kalau Kylian
1: Mbappe. Karena di sosmed juga sering tuh kan.
0: Iya, Mbappe gitu. Tapi ada gak sih pemain yang kayak sebelum Pildun ini tuh kayak gak diomongin? Kayak kurang diperhitungkan lah ya. Tapi pas Pildun ini malah jadi kayak diomongin tapi diomongin yang positif. Ada gak positif. Mal?
1: Itu salah satunya kiper Tanjung Verde tuh.
0: Siapa namanya? Tahu gak?
1: Lupa siapa ya namanya. Agak susah diingat sih, tapi penampilannya sangat keren nih.
0: Oke.
1: Karena dia kan salah satu pemain yang sudah cukup berumur lah. pertama kali ikut Piala Dunia, usianya udah lumayan tua juga, tapi penampilannya keren-keren. Kayak di Argentina kemarin aja, dia cukup banyak nih apa menepis tendangan-tendangan pemain-pemain kelas dunia kan.
0: Mentalnya oke ya?
1: Mentalnya oke banget.
0: Mantap sih, bisa 3-2 tuh, bisa 2-3 lah. Mm-hmm. Ketemu Argentina tuh udah keren banget sih.
1: Ya keren banget sih.
0: Kalau timnas ketemu Argentina gimana ya?
1: Aduh, agak gelap nih kayaknya untuk ngobrolnya.
0: Apakah mungkin si kipernya Tanjung Verde ini berkemungkinan dapat apa namanya gelar Golden Glove di Piala Dunia ini? Mungkin nggak?
1: Kayaknya nggak ya.
0: Nggak ya.
1: Biasanya yang dapat Golden maupun itu yang sepatu kiper ataupun dan lain-lain itu biasa kalau udah tampil di final tuh.
0: Oke. Jadi walaupun penampilan itu oke, terus ketemu sama tim-tim bagus juga tetap enggak bisa karena dia udah gugur di 32 besar ya.
1: Iya. Jarang-jarang juga sih ada yang pemain dari tim-tim semifinal gitu. Kecuali dia sangat improve ya penampilannya. Okay. Biasanya sih gitu.
0: Kalau edisi sebelumnya ingat enggak sih siapa yang dapat?
1: Juara bertahan Argentina.
0: Iya, maksud aku yang dapat golden ya? Golden ini kan ada sepatu ya, sepatu terus
1: ada
0: kiper,
1: ada strike, apa ya, top scorer ya, top assist biasanya gitu.
0: Banyak ya gelarnya ya. Kalau pemain-pemain yang kayaknya tuh di bawah ekspektasi ada nggak, Mal?
1: Di bawah ekspektasi nggak tahu ya. Banyak orang ngomongin Ronaldo tadi sih, karena juga kan apa ya? Gembar-gembornya di luar sana kan fansnya ini sangat meninggi-ninggikan. Tapi banyak juga orang ngeritik karena kok gak bisa ngegendong sih?
0: Ya susah lah.
1: Memang kalau Portugal kemarin itu apa ya? Agak kompleks lah, mungkin ada masalah internal mungkin ya.
0: Vibe-nya Portugal sama Argentina dia yang bilang beda.
1: Iya, kalau Argentina tuh nyatu banget,
0: support
1: tuh.
0: Support gitu.
1: Iya, solid banget tuh kerja sama timnya.
0: Sedangkan Portugal itu kata orang ya.
1: Iya. Dan seperti yang ditonton juga memang kayak gitu sih. Tapi kemarin pertandingan terakhir kemarin udah mendingan lah. Semoga ini nanti kan bakal ketemu Spanyol nih. Semoga makin solid lah ya.
0: Aduh, ada siapa namanya cowok itu?
1: Siapa tuh? Ada Pedri.
0: Ada Yanto. Ada Lamine Yamal.
1: Oh, Lamine Yamal, betul banget.
0: Iya, yang baru 18 tahun itu kan.
1: Sekarang udah lewat lah umurnya.
0: 18 setengah.
1: Iya.
0: Kamu ngikutin dia juga enggak?
1: Sedikit-sedikit ngikutin lah. Karena dia salah satu wonderkid juga kan.
0: Iya sih.
1: Yang ya diprediksi di kemudian hari di masa depan bakal top chair juga nih.
0: Iya.
1: Karena memang dia skillful banget ini Intan.
0: Kata orang kalau bola tuh udah di kaki dia kayak bakal ada aja kejutannya gitu kan. Kayak bisa kemana-mana gitu.
1: Iya, betul banget.
0: Tapi kalau menurut kamu nih, kalau performa pemain senior selain ada Ronaldo,
1: Messi,
0: ada Messi, siapa lagi yang kayak konsistensinya tuh oke loh?
1: Kemarin sih yang baru aja dikalahin Portugal ada dari Kroasia, Luka Modric.
0: Nah, dia ini pernah dapat apa gitu ya?
1: Banyak.
0: Kalau nggak salah, banyak sih.
1: Banyak. Kalau gelar yang dia dapat banyak tuh, entah. Pernah dapat gelandang terbaik, pernah. Dan juga udah banyak juga pencapaiannya selama di Real Madrid juga kan. Sempat satu tim juga tuh sama Ronaldo.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Terus?
1: Ya memang dia apa ya, konsisten ya. Dari dapat gelandang terbaik, berapa kali dapat Champions League.
0: Apa itu?
1: Juara Champions League.
0: Oke.
1: Klub. Juara di klubnya. Pokoknya banyak tuh kemarin di statistiknya rentetan apa pencapaian yang udah dia dapatkan. Dan dia selalu konsisten tuh. Setiap tahun dan sampai sekarang pun dia, walaupun udah tua ya, walaupun larinya udah gak sekencang dulu, tapi visi bermainnya masih gila, keren banget. Masih sangat direspek sama tim satu negaranya dan juga negara-negara lain. Walaupun kalah kemarin lawan Portugal, tim Portugal banyak juga yang respect, salaman sama dia. Karena kemarin kan cukup kontroversial nih.
0: Iya lagi. Kalau jadi fansnya, aku yakin kalau itu netizen Indo, nyerbu masuk lapangan gak sih?
1: Masuk lapangan, udah masuk akun sosmed pribadinya.
0: Nyerang gak sih di sosmed? Gak ya. Tapi kemarin tuh emang nyesek. Gak jadi ya golnya.
1: Iya.
0: Karena
1: udah penentuan tuh.
0: Kena apa namanya? Kena pemain ya?
1: Kritik sama VAR. Offside. Iya, kritik sama VAR bahwa apa ya? Dia tuh ngoper sama temennya yang udah dalam posisi offside lah.
0: Okay.
1: Di mana sekarang tuh udah ada apa ya? Udah ada
0: teknologinya ya, Mbak. Iya. Jadi walaupun kita bilang enggak juga ya tetap aja teknologinya udah jalan.
1: Tapi dia ada teknologi kalau kita nyentuh bola tuh ada frekuensinya tuh.
0: Okay.
1: Udah canggih. Tapi itu sebenarnya untuk meningkatkan sportivitas ya. Tapi cukup menurunkan dari seni bola itu sendiri sih.
0: Iya, yeah.
1: Karena kayak dulu aja Maradona aja pernah ngegolin pakai tangan kan?
0: Iya. Yeah.
1: Sebenarnya di situ seninya.
0: Tapi enggak bisa dong. Kalau di zaman sekarang enggak bisa sih.
1: Iya, betul sih.
0: Dengan aturan-aturan itu. Kalau Pak Haji?
1: Pak Haji?
0: Pak Haji satu lagi nih. Soalnya Haji yang satu udah out. Haji
1: siapa
0: Kane.
1: Tuh? Oh.
0: Harry Kane.
1: Harry Kane.
0: Ngikutin enggak?
1: Ngikutin lah. Dia salah satu striker terbaik juga nih di saat ini. Di dunia saat ini. Striker murni istilahnya ya. Yang benar-benar striker, real striker di depan tuh. Harry Kane ini salah satu yang terbaik sekarang.
0: Dan dia udah berumur kan?
1: Iya, benar banget tuh. Udah berapa umurnya ya? Udah 60 apa kalau enggak salah?
0: 75 enggak sih?
1: Bukan, dia udah cukup berumur tapi semakin tua semakin jadi ini nih.
0: Iya.
1: Istilah untuk Harry Kane.
0: Bisa gitu ya, yang muda-muda juga luar biasa gokil kayak siapa tadi? Dari Spanyol itu?
1: Lamine Yamal.
0: Nah, dia kayak 18 tahun tuh udah bersinar banget. Kamu 18 tahun lagi ngapain?
1: Aduh, ngapain ya? Kayaknya masih ngerepotin orang tua.
0: Terus kalau yang udah berumur tuh mau udah jelang 40, udah lewat 40 tapi masih bugar banget kan. Performanya masih oke, berarti konsistensinya tuh emang luar biasa ya, sih.
1: Gila-gilaan sih pasti.
0: Iya. Kayaknya enggak makan gorengan enggak sih?
1: Kayaknya enggak ada gorengan juga ya, dia.
0: Enggak ada bakwan nih di sana ya.
1: Kalau ada bakwan kayaknya bisa terpapar juga sih mereka.
0: Bisa jadi sih. Nah, udah hampir jam 8:30 Mal, by the way.
1: Iya.
0: Kalau menurut prediksi kamu nih gimana?
1: Malam nanti ya, malam nanti ada
0: Brazil
1: lawan Norwegia. Saya sebenarnya dukung Brazil,
0: yeah.
1: Tapi agak deg-deg ser nih sama Halan yang saya ceritain tadi di Norwegia. Tapi semoga Brazil tetap menang lah. Walaupun tipis-tipis lah ya. Karena pemainnya juga banyak yang skillful, banyak bagus-bagus kok. Saya prediksi mungkin 1-0 atau 2-1 lah. Brazil tapi yang menang.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Intan sendiri gimana? Dari pemahaman Intan yang sangat oke nih kayaknya.
0: Brazil sih kayaknya.
1: Brazil.
0: Kalau ngelihat history ya. Tapi gak tahu ya. Soalnya kadang-kadang history bisa berganti dengan 1-2 gol. Kan gak tahu juga,
1: iya,
0: kan.
1: Benar banget.
0: Atau ada kejutan-kejutan gak tahu. Cuman kalau prediksi yang masuk final?
1: Prediksi masuk final.
0: Kalau lihat-lihat bagannya, kemungkinan Argentina Portugal ketemu ada gak
1: Bentar
0: sih?
1: Ya, coba kita lihat dulu ya.
0: Iya.
1: Kalau Portugal sama Argentina.
0: Portugal sama Argentina. 8 besar gak?
1: Kalo semoga gak ya.
0: Berat sih emang.
1: Dia kan udah beda bagan nih kan.
0: Iya.
1: Ada apa ya? Ada hasrat. Semoga ya kan. Semoga tapi, bisa terwujud Portugal Argentina.
0: Argentina. Tapi kayaknya Argentina lebih enakan gak sih lawannya?
1: Iya sih, di bagannya lebih kayak lebih enteng mungkin, iya, dibandingkan bagannya.
0: Lagi hoki sih kayaknya. Mereka ngundinya gimana sih? Kalau bulu tangkis aku ngerti ngundinya kayak gimana. Ini kalau Pildun ini gimana? Yang menang juara grup
1: di,
0: ketemu sama siapa gitu, udah ada aturannya gak sih?
1: Iya udah ada aturannya biasanya. Yang juara grup ketemu sama yang juara duanya atau juara tiga terbaik kan. Biasanya kayak gitu tuh. Pokoknya plot-plot untuk kemarin kan ada grup sampai grup apa L ya kalau gak salah apa.
0: Berapa ya Mal?
1: Pokoknya banyak lah grupnya
0: banyak,
1: kemarin.
0: Banyak.
1: Plot-plotnya udah ditentuin tuh. Grup A di bagian ini udah ada.
0: Ini kayaknya dan, Argentina lagi hoki sih.
1: Iya.
0: Gak hoki banget, tapi kalau dibandingin sama Portugal,
1: ya, Portugal lumayan keras-keras ya,
0: coy.
1: Bener banget nih.
0: Gimana lah itu ketemu sama Spanyol ya. Spanyol punya siapa pemainnya?
1: Spanyol, Lamine Yamal tadi.
0: Oh ya. Terus siapa lagi? Yang tua-tuanya siapa?
1: Yang tua tuh
0: yang udah, seumuran Ronaldo deh, ada gak?
1: Kebanyakan sekarang udah pemain-pemain muda sih.
0: Udah berganti ya?
1: Iya, starting elevennya udah pemain-pemain muda semua nih. Jarang-jarang lagi nih.
0: Iya, mana aku udah kebeli jersey Spanyol lagi kemarin.
1: Si ngerti Spanyol ya.
0: Bukan, karena warna jersey-nya oke.
1: Iya sih.
0: Iya, jadi kebeli itu kemarin. Nah, pesan buat teman-teman yang bakal menikmati lanjutan dari 16 besar ini sampai ke final nanti apa, Mal?
1: Pesan-pesan paling ini ya, jaga fisik biar bisa nonton.
0: Kamu nonton gak?
1: Terkadang nonton kalau gak kecapek.
0: Emang bisa nonton di rumah?
1: Bisa lah, kan nonton di TVRI. Kalau pakai antena gratis tuh.
0: Bocil kamu ikut nonton?
1: Hah?
0: Bocil-bocil di rumah?
1: Bocil-bocil udah tidur.
0: Udah tidur.
1: Kalau bocil bangun ya gak jadi nonton.
0: Begadang gak?
1: Terkadang. Kayak gitulah.
0: Iya, namanya juga sesekali ya, pildun 4 tahun sekali, ya udahlah nikmatin aja. Nanti di periode pildun 2030 ya.
1: Iya, 2030
0: nih selanjutnya. Insyaallah kalau sehat panjang umur kan bisa nonton dengan lebih leluasa, udah bisa ngajak si anak buat nonton bareng enggak sih?
1: Si bocil-bocil.
0: Iya. Udah bisa nonton bareng kalau udah umur 6 tahun, 7 tahun tuh udah aman lah. Oke deh Kamal, thank you ya.
1: Oke, thank you Inta.
0: Sudah memberikan insight yang keren banget yang yang banyak banget buat aku dan juga teman Pro 2. Semoga tim yang kamu jagokan bisa
1: amin.
0: Bertahan lah.
1: Semoga bisa sampai final ya.
0: Nah, amin, amin, amin, amin. Oke, okay, thank you Kamal.
1: Oke, okay, thank you Inta.
0: Bye-bye. Teman Pro 2, thank you untuk kamu yang udah nonton juga di TikTok @Pro2Bengkulu. Sampai ketemu lagi di Gibol selanjutnya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Metro 2FM.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Tiba kita di jaga malam, dan kalau kamu pengen gabungan buat request sampai jam 11 malam bisa ya. Aku live juga di TikTok @pro2bengkulu, tapi kalau kamu enggak mau via TikTok boleh juga langsung aja ke 08 11 7322 330.

0: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, aku udah live di TikTok juga, TikTok at Pro 2 Bengkulu. Aduh, sedih sih karena kayaknya ada something trouble sama TikToknya Pro 2. Jadi yang join tuh kayaknya emang yang udah follow-follow aja ya. Tapi gimana kalau kamu follow dulu, langsung aja buka at Pro 2 Bengkulu. Terus kamu ketik-ketik aja di situ, kamu pengen denger lagu apa, lagunya buat siapa. Tadi ada yang udah gabungan, pengen dengerin lagu For Revenge yang Serana udah aku puterin. Nah, abis ini bakal puterin lagu Armada Buka Hatimu sama lagunya Asbak Ternyata Salah Mengenalmu. Ini juga requestan dari TikTok. Untuk Kak Safta Priansyah dan juga teman-teman yang lain yang pengen kirim-kirim lagu tuh boleh banget ya. Kalau pengen promo lagu, kamu bisa kirimkan karyanya ke 0811-7322-330. Itu di template-nya, di nomor Pro 2. Oke, bisa kirim ke situ. Request lagu juga bisa. Sampai jam 11 malam, aku puterin dulu satu-satu requestan yang udah masuk tadi.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Di tengah duka akibat gempa yang melanda Venezuela, ada momen haru datang dari Cristiano Ronaldo. Bintang timnas Portugal itu mengirimkan jersey bertanda tangan kepada Hernan Gil, korban yang berhasil diselamatkan setelah terjebak hampir sepekan di bawah reruntuhan. Ketika proses evakuasi, Hernan ini diketahui terus menyebut nama Ronaldo, meneriakan selebrasi khas "See you." Ketika mengetahui tim penyelamat berasal dari Portugal, jadi sebagai bentuk dukungan dan semangat, Ronaldo ngasih hadiah jersey timnas Portugal nomor 7 yang udah ditandatanganinya. Nih kayaknya selain emang skillnya, konsistensinya yang bikin orang-orang tuh suka sama Ronaldo, yang kayak gini juga gak sih? Karena kebaikan hatinya, kepeduliannya juga, ya gak sih teman Pro 2? By the way, masih di requestan, masih live juga di TikTok @pro2bengkulu. Yang mau join, kuy, langsung aja ke TikTok. Aku masih live sampai jam 11 malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Pro2FM. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.

Kabar baik buat pecinta bulu tangkis, para legenda dunia akan kembali satu lapangan dalam Shuttle Open 2026 digelar 1 Agustus di GBK Basket Hall, Senayan, Jakarta. Kalau kamu kangen banget sama Taufik Hidayat, sama Hendra Setiawan, Liliana Natsir, Tantowi Ahmad, Ricky Subagja, Chandra Wijaya, hingga legenda asal Tiongkok Lin Dan. Nah, nama-nama itu bakal tampil dalam laga eksibisi. Jadi ajang yang bukan sekedar pertandingan, tapi kayak momen untuk mengenang kejayaan bulu tangkis sekaligus mendekatkan para legenda dengan para penggemarnya. Cocok nih buat jadi tontonan spesial untuk seluruh pecinta bulu tangkis Indonesia. By the way, kita masih di requestan ya teman-teman. Kalau misalkan pengen gabung di TikTok, aku masih live sampai jam 11 malam. Kalau kamu pengen gabung di 0811 7322 330 juga boleh.

Pro2FM. Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM. Teman terbaik kamu.

Babak 16 besar Piala Dunia 2026 bakal lanjut dini hari nanti dengan dua laga seru. Ada Brazil akan menghadapi Norwegia jam 3 dini hari dalam duel yang mempertemukan salah satu favorit juara dengan tim yang mengandalkan ketajaman Haaland. Setelah itu jam 7 pagi giliran tuan rumah Meksiko menantang Inggris untuk memperebutkan tiket ke perempat final. Tim yang lolos dari kedua laga ini nantinya akan saling berhadapan di babak 8 besar. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan keseruannya teman Pro 2. Kita masih di jam requestan ya. Sekarang sampai jam 11 aku masih live juga di TikTok. Jadi yang pengen gabungan, kuy langsung aja ke situ. Kamu ketik-ketik kamu pengen dengerin lagu apa, lagunya buat siapa?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

Ada kabar membanggakan datang dari cabang olahraga panjat tebing. Tim Indonesia sukses mengawali World Climbing Series Krakow dengan raihan 3 medali. Ada desak Maderita Kusuma mempersembahkan medali emas di nomor speed perorangan putri, teman Pro 2.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
0: Prodo.
3: Teman terbaik kamu.

11 malam nih teman Pro 2. Thank you untuk kamu yang udah gabungan. Ramai banget di TikTok, di chat tadi juga ada yang gabungan ya di 08 11 7322 330. Beberapa lagu masih bakal diputerin nanti kalau udah off di TikTok, berarti kamu bisa dengerin melalui 105,1 FM atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Abis ini lagu terakhir yang diputerin ada Pesan Hujan dari Kolesterol buat kamu yang udah request tadi.

Edukasi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Saya Intan Ofriza dan segenap kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program Madua. Sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kalian berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 Modaram Loli FM 105,1 MHz kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini di Senin 6 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara tetap di udara, dan tentunya sekali merdeka tetap merdeka.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Ngapain di sini?
1: Biasa, nyari angin. Dalam panas.
0: Oh, iya. Di sini adem, enak. Tapi kenapa ya? Si angin ini bisa kita rasakan, tapi nggak bisa kita lihat.
1: Begini nih ceritanya. Angin memang hanya bisa dirasakan tanpa bisa dilihat. Angin sebetulnya merupakan udara yang bergerak karena adanya tekanan dari arah yang satu menuju arah yang lain. Yang perlu kamu ketahui, suatu benda akan bisa dilihat jika benda tersebut memantulkan cahaya tampak yang kemudian diterima oleh mata kita. Jadi, kalau benda tersebut tidak memantulkan cahaya tampak, maka kita juga tidak akan bisa melihat benda itu. Contohnya, saat gelap, kita tidak bisa melihat benda. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya cahaya tampak yang dipantulkan ke mata kita. Begitu juga dengan angin. Angin atau udara memiliki partikel zat yang berjauhan dan jumlah yang sedikit, sehingga cahaya tampak yang memantul ke mata kita pun jumlahnya sedikit. Akibatnya, kita sama sekali tidak bisa melihat angin atau udara. Tapi, kadang-kadang ada juga loh zat udara yang bisa kita lihat. Contohnya adalah asap. Asap bisa dilihat terutama saat kita berada di bawah sinar matahari. Begitu ceritanya.
0: Oh, gitu. Aku paham sekarang. Tuh, aku bisa lihat contoh zat udara yang bisa dilihat. Ada asap, no. Ngepul, banyak banget.
1: Loh, itu kan asapnya dari kamar aku. Tolong!
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Setiap negara di dunia ini pasti memiliki bendera sebagai simbol negara. Bendera sendiri berfungsi sebagai identitas, jati diri, dan lambang kedaulatan bangsa. Bendera mewakili eksistensi negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Umumnya, bendera negara selalu memiliki kesamaan di sisi depan dan belakang. Tapi berbeda dengan negara yang satu ini, Paraguay. Adalah satu-satunya negara di dunia yang bendera negaranya memiliki perbedaan di sisi depan dan belakang. Bendera Paraguay berwarna merah, putih, dan biru. Pada sisi depan bendera Paraguay, terdapat lingkaran dengan lambang sebuah bintang berujung 5, dikelilingi oleh untaian bunga hijau dan kata-kata Republika del Paraguay. Sementara, pada sisi belakang, terdapat lingkaran dengan lambang keuangan dengan seekor singa kuning dengan kata-kata Paz y Justicia.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: kontak. Memori kita dipet, kangen gak harus balikan hashtag.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.

FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Selamat pagi teman Pro 2. Pagi yang suram untuk mendukung Brazil mungkin ya. Habis dipulangin sama Norwegia 2-1. Wow, sebenarnya sih di statistik ya, di atas kertas Norway itu lebih unggul dari Brazil. Kan gak ngerti ya, sepak bola Brazil yang kita kenal itu udah gak ada lagi ya. Mungkin Gen Z sekarang yang kelahiran 2000-an itu gak melihat bagaimana digdayanya Brazil ya di era 90-an. Sampai mungkin last dance mereka yang keren banget itu 2002 sih kayaknya. Setelah itu kayaknya dari 2022 ke sekarang Brazil so-so banget, gak pernah masuk final lagi. Selalu tersingkir di fase-fase perdelapan. Bahkan dia lupa tuh kapan terakhir Brazil masuk semifinal gitu ya. Ya, so far so good banget ya. Sumpah Norwegia the real kuda hitam ya. Benar-benar membuat orang apa ya, terbungkam dan ya udahlah Erling Haaland. Wah, itu anak ya. Luar biasa Erling Haaland 2 gol, guys. Predator itu, dia main ya. Kalau kalian nonton mungkin sampai menit ke 80 kayaknya dia kelok sih. Dia nggak dapat space, nggak dapat kesempatan juga. Memang benar-benar dijaga ketat. Dan setelah itu dia lepas dari pandangan, mungkin cuma beberapa detik, beberapa milimeter gitu ya, ngegolin dia. 2 gol Erling Haaland, luar biasa itu anak muda ya. Jadi apakah era Ronaldo Messi akan digantikan sama era Mbappe Haaland? Kita gak pernah tahu sih. Tapi Dika, kalau misalnya nih ya, Norway ini sampai ke final, mereka layak sih. Mereka sangat menghibur ya teman Pro 2. Yaudah buat kalian ya teman, yang pasti setelah ini Norwegia akan berhadapan sama pemenang antara Meksiko dan Inggris yang akan berlangsung jam 7 nanti, 1 jam lagi. Apakah Norwegia akan menghadapi Meksiko atau Inggris? Kita tunggu saja ya teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Progo.

0: Waduh Pak Budi, lihat itu air di selokan sudah mulai meluap. Mana hujan gak berhenti berhenti lagi.
1: Tenang Pak Amin, jangan panik dulu. Tadi saya sudah naikkan kulkas sama TV ke meja yang tinggi. Bapak sudah amankan surat-surat penting?
0: Oh iya Pak, hampir lupa saya. Tadi cuma mikirin jemuran sih, langsung saya bungkus plastik ya Pak.
1: Betul. Dan satu lagi Pak Amin, itu meteran listriknya dimatikan dulu. Bahaya kalau air masuk ke stop kontak bawah.
0: Siap Pak Budi, habis ini kita bantu warga lain yang butuh evakuasi ya.
1: Pasti Pak, saling jaga, saling bantu, itu kuncinya. Hujan tak bisa ditolak, tapi bencana bisa dicegah dengan kesiapsiagaan. Siapkan diri, amankan keluarga.

Masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Selamat bergabung pastinya untuk yang baru bergabung bersama kami di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Selamat pagi ya untuk warga Kota Bengkulu dan sekitarnya yang sedang mendengarkan siaran ini. Ngomongin tentang pagi ini ya teman Pro 2, kalau lihat cuaca sih cuaca cukup adem ya. Dan kemarin jujur ya, kemarin tuh kayak Bengkulu panas banget gak sih? Kalian ngerasa gak sih? Jadi kemarin ya, kemarin tuh Dika sempat ke mall ya. Siang sih sebenarnya jam 11-an tuh udah siang ya. Terus kayak berasa kenapa mallnya jadi panas banget. BIM tuh panas banget kemarin. Dika berasa ya beberapa spot tuh kayak beh sepanas ini gitu. Apakah karena memang pendingin ruangannya bermasalah gitu, apa memang cuaca panas banget? Tapi memang waktu keluar ngecek di jam tangan gitu, suhu udah 32 derajat gitu. Jadi Bengkulu cukup panas ya. Dan hari ini sih sepertinya juga akan cukup cerah ya teman Pro 2. Supaya valid, kita kutip dulu informasi dari bmkg.go.id tentunya untuk cuaca wilayah Provinsi Bengkulu dan sekitarnya ya. Untuk Kota Bengkulu sendiri, teman Pro 2, hari ini diperkirakan akan turun hujan ringan dengan suhu antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian beberapa wilayah lain seperti di Bengkulu Tengah, Kepahyang, Lebong, Mukomuko, Seluma, terus Bengkulu Selatan itu juga sama diperkirakan akan turun hujan ringan. Yang berbeda itu hanya wilayah Kaur, Bengkulu Utara, dan Rejang Lebong maksud kami, cuacanya berkabut gitu ya, udara kabur gitu, jadi berawan lah. Ya mungkin akan cukup teduh ya hari ini, harusnya ya teman Pro 2 ya, karena sepertinya banyak awan-awan pembawa hujan akan menutupi langit Bengkulu ya hari ini ya. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat mendengarkan Pro 2 di pagi ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi

105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2 informasi nasional ya. Jadi kalau kita berbicara tentang banyak orang ilegal yang masuk ke negara ini, ternyata memang banyak banget ya teman Pro 2. Salah satunya mungkin informasi datang dari Tangerang ya. Jadi Dirjen Imigrasi mendeportasi dan memasukkan 92 warga negara Tiongkok ke dalam daftar penangkalan seumur hidup, di mana mereka adalah sindikat judi online yang melakukan penipuan investasi di wilayah Batam, teman Pro 2. Jadi pendeportasian para WN Tiongkok ini itu menggunakan maskapai China Southern Airlines dengan nomor penerbangan CZ2988 tujuan Guangzhou, Tiongkok ya. Dan pemberangkatan dilakukan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari Minggu 5 Juli kemarin. Jadi deportasi massal ini dilakukan atas permintaan resmi dari pihak Kementerian Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok, dan Ditjen Imigrasi Indonesia memproses teknis pemulangan secara paksa para pelaku kejahatan ini. Jadi proses deportasi ini diawali dengan permohonan resmi pemerintah Tiongkok, di mana Beijing kemudian mengirimkan tim penjemputan khusus serta menanggung seluruh biaya akomodasi dan operasional deportasi ini. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priya Kartika menjelaskan bahwa pihaknya menerapkan prinsip kontingensi atau darurat, dan hal ini dilakukan demi menjaga situasi tetap kondusif. Dan pemeriksaan keimigrasian dilakukan khusus serta terpisah dari verifikasi identitas biometrik hingga pengawalan ke pintu pesawat agar proses pemulangan 92 orang ini berjalan lancar tanpa mengganggu penumpang reguler lainnya. Ini 92 nih satu pesawat nih berarti nih ya teman Pro 2. Jadi yang pasti ya Dirjen Imigrasi sudah menyatakan bahwa tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan transnasional masuk ke Indonesia gitu. Jadi ini tuh bahaya gitu ya. Memang kalau ngomongin tentang WN yang kerja di Indonesia tuh banyak banget, tapi yang ngelakuin tindakan ilegal tidak kalah banyak juga. Makanya PR juga nih buat apa ya teman-teman atau Dirjen Imigrasi ini untuk memang mengendus gitu modus-modus kejahatan serupa, dan tentunya bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang ada di Republik ini. Right teman Pro 2, kita masih lanjut kali ini. Ada lagu dari KB, Piala.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan masih banyak update informasi dari dalam dan juga luar negeri ya untuk kalian semua. Selamat pagi untuk warga Kota Bengkulu yang masih setia ya dengerin Pro 2 Bengkulu. Jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi RRI Digital secara gratis ya di Google Play Store ataupun di App Store ya, teman Pro 2. Nah, ngomongin tentang ibu-ibu rumah tangga gitu ya, mereka pasti butuh yang namanya bahan-bahan masakan. Selain itu juga alat penunjang lain ya, kompor, gas, dan lain-lain. Gas nih, salah satu hal yang sangat amat penting gitu. Kalau gak ada gas, gak bisa masak sekarang. Kalau dulu mungkin orang kayak, ya ada yang pakai minyak tanah gitu ya kan, ada yang pakai kayu. Ya sekarang sih masih tetap ada juga sih yang pakai kayu. Tapi overall sih ya teman Pro 2, gas tuh jadi salah satu kebutuhan premier ya untuk memasak ya teman. Nah, baru-baru ini pemerintah Indonesia secara resmi akan melakukan transisi ya. Jadi udah ngasih pengumuman bahwa secara bertahap akan melakukan transisi besar-besaran dengan menggantikan tabung liquefied petroleum gas atau LPG 3 kg yang akrab disapa dengan gas melon. Di mana langkah strategis ini diambil guna meningkatkan keamanan serta efisiensi distribusi energi di tingkat rumah tangga. Jadi kabarnya sebagai penggantinya, pemerintah akan memperkenalkan inovasi baru bernama tabung merah putih yang mengusung teknologi lebih modern, dan tabung ini tentunya dirancang khusus untuk menggantikan peran gas melon secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia. Nah, perbedaan paling mencolok di tabung merah putih adalah terletak pada bahan bakunya yang menggunakan material komposit canggih. Dengan menggunakan bahan komposit ini akan lebih safety dan diklaim jauh lebih aman dan tidak memiliki risiko meledak kayak tabung konvensional. Wah, ini menarik nih ya. Cara desain sih lebih bagus juga gitu ya. Selain faktor keamanan yang tinggi ya, jadi material komposit ini membuat bobot tabung tuh jadi lebih ringan untuk kita bawa. Jadi kan kalau tabung melon tuh berat kosongnya aja udah bisa buat barbel tuh ya, memang berat banget ya. Dan dari sisi distribusi juga perubahan fisik tabung ini tidak akan menghapus skema subsidi gitu. Jadi tenang aja. Jadi masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi masih akan tetap bisa membeli tabung gas ini gitu ya. Nah, proyek percontohannya sendiri itu sudah dimulai kabarnya dan diuji coba di beberapa kota besar. Dan sekaligus nanti akan lihat nih gimana respon masyarakat dan memastikan bahwa infrastruktur pengisian ulang di stasiun pengisian milik Pertamina itu juga sudah siap gitu. Nah, gimana? Apakah kalian ya, teman Pro 2 atau mungkin ibu-ibu rumah tangga sudah bersiap bertransformasi, bertransmigrasi dari tabung melon ke tabung merah putih?

tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.